Muno shiziva kuti kusamba nyala kaviri kaviri no kuma no sabao kana kutidota. Ishino besa upenyu wenyu pomu no kama wenyu kumenengera no bungano pamtuntu. Makonye mazinji anubala ndenda nyoka jokwenda kana dotetwe kumenengera no kolera. Anubuda pambgani, padodi, pashina. Ndisho, tinudikana kuita ukirini pamukuvu uruwese. Kushandisa sabao, dota, njo ushoni pamuzipedu kumenengera no pamtuntu. Kuita ukirini, ohwalo opanyumbe tunoponera. Jinodika mukati mukuti zisira ntambo mbukani. Zivanyi kutinyoka jokwenda kana dotwetwe kumenengera no kolera. Jingatamba kukasa kurapwa no kuvikwa jino ulaya hanye. Mungada kuchincha mukole mwana wenyu tangani mwa msambicha. Mumuchincha mumbira mukole jicha no kuti jakachena. Izho jino paupenyu wakanaka. Nyumba jokwendera maji makuru no kuti kotno shejera dodi tundika na kuita ukirini kugare pakachena. Tingapera kukochola ativiri kubata miro kaviri kaviri. Tundikana kwamba kusuka mulomo no miroyo kuti zvigare zvakachena. Izvo ngozvinoita kuti tisu tigare no home wakanaka. Tingava kohavisa ng'ombe kana kohusha atishikatotaka chiri chese. Tinodikana kukalava nyara nokumwa no sabao kana kuti dota. Vashamwari cheujani kuti kukalava nyara kaviri kaviri nokumwa kana sabao zvinobesa imwimu kama hwenyu pomu no bungano lesepo pamutuntu. Ii, ishwiro, yohumambo omuno mprovinsi esofala, kubese jehwa ndi UNICEF.

Good boy na Leo Junior na yao nyimbo ndini chovero yanga kuno njakupedza mbumba o media juda mafulumwe panango antu wasanyerezera mamuna ngachita poto kwenda kapisaka nzizu wiri utatwa ikwanisa kobirisi tepatai mamuna satambanyatwa mamuna satamba ndondo munaendeyo mupanango mengma na kubutsulwa pai Doera kwatise ya kwanisi santoko wa indi nae panyumba. Fika panyumba gumana mbunka ze muro mundu shunza mbanda. Wamala zimba wadimbuka wadimbuka ve ife masikati neti daja. Imwe nkabi kupiziwa ichidatambe mamuna nkulu masaka. Ndi mangasi ya kwanisi tuka tuwera zadze kamiyau. Apaswe panango mbondo basiene. Safunika kala antu wakuzindikira. Na kuti panangwa zinja sasa zindikira muntu waenda na zake ah dzulo na dzana mamuna anga pika kalema suini pano njala nendi kaitamba ndembulembo lemezani muntu kwa limaso chisu wa Bob Love

0: tapera kutrekira mumbo mumbo ushoni wakwanisa kupangira kuna inini wakwanisa kupangira kuna vaprekiri veradi Mosambiki kemasi chipiri chipiri cho ushoni chipiri cho kuti takwanisa kudakara kukuti chirangwa ichi chingakwanisa kuguma basi ngompango inini ndino dakara ndino gonda kuti vaprekiri vanakwanisa kudakara ngokuti mpango iji ndinokwanisa kubesa kuna uya ari kushejeka akushejeka kuita chira chiya chakashata ari kushejeka ngokuti ari kukuziva ngochapi chokuita kana chirangwa cho naiwewe kamare chinoda kubhuya naiwewe chinoda kupangira kunaiwewe achidi kupangira iwewe basi naniniwe ndikwanisa kupangiwa pakati pechirangwa cho naiwewe kamare ndirikupangiwa ngokuti soko iri ariviri kunainini basi zviya zvandinonga ndochirangarija chandinonga ndochibhuya kuna imwimwi inini ndikukwanisa kuzvidira musoro ndichikwanisawo kuzvivona kuti ichi chakashata ichi chaushoni nokudeyawo ini ndinenge musikana ndinodikana kuita ichi ndinodikanawo kureremeja kudare majibaba angu kupangiwa navadoni vangu ndinovhunjisawo kuna mudoni wangu inini ndarangarija kuita ichi kuvonawo kwako njaushoni mudoni wangu anokwanisa kunanga kuti njaushoni itai kana asipe chokushoni uchadoita nanga inini kuna mudoni wangu anozina Eva Chisapa anobatawo pano paradi Mozambique tinojijisana inini kita mundau yena kita musena tichinjijisana zvimweni zvokuti hamungazvitendi tinofamba toenda mumabazari umo kutsvanga biringu kuti tisitikwanise kutengesa tinofamba totsvangawo maponero enge tisivasikana vanojija kutamagara nguva yese tiri kusujunyirisa rupiko uya wakasunga mai kanyi kusiya baba vasikana nochisiya kumuberesa tinotsvakawo maponera izvo ndozvo izvitatidzo zveushoni kana itusininga vajaha tinodikana kugara nohwire ushoni kutsvanga uya mudoni wedu watinoziva kuti ena anondibesa kana anomupango zveushoni mugara pasi mujijisano mudoni wangu ngatiite ichi asi pezvo ndozvo basi kunyumba izvitidzo kwangu ninojija nomusikana umweni anosona zviya zvatinodainja pushinyu nochidzungu zvinosunga mesha angapera kuzvisona ananga zefa ndibesewo ngatiende kutengesa desi ininobva kanyi tofamba tichitengesa pamutundu kunyumba izvijijo mushitaka nekuchena wandikande nina ndina chokutengesa ini ndinomubesa ngokuti ndinoziva kuti mangwana ndingawanacho ndinacho iyena anokwanisawo kundibesa nokudeya vajaha vandikana kugara kudeya kubesana nehwiri jeushoni hwiri chinokwanisa kupangira kana hwiri chinokwanisa kubesa kuna mudoni wedu izvo ndichitatijo chandakwanisa kuvisa kuna vaprekiri panjeko nyamasi kuziva kuti hativhiri kugara nonyowa nochiya chatinokwanisa kuita ichosi tinodikana kuita chiri chese chinokwanisa kutibesa tisu pamangwana wedu nokudeya vadoni vangu danga iwewe unoyosha mwari yako nokwanisa kukuchengeja kuti iyi mudoni wangu hwiri wekushoni apa ngativhure ngatitsvake kana kuna mujaha ngokuti mujaha ndiyena anokwanisa kutipekeja dinyeri ondo asipi hwiri wekushoni danga iwewe unoyosha mwari nokuchengeja kuti iwe ngatiende hedu komwa tingaenda komwa tinokwanisa kurejera kana tinokwanisa kukanganwa madambudziko ese atinokwanisa kuwanika pakati poupenyu hwedu mudoni wako wakuchengeja asipi izvo ndozvo zvinokwanisa kukubesa kuti wewe ukwanise kukura zvokushone paupenyu itusu ninga vajaha tinodikana kurangarija tina baba vanotengera zvokuha itusu tinodikana kubesa vangu padoko nguzviya zvatinowana vamweni vanoenda kutwara musanga vamweni vanoenda kutwara chiri chese chokuti wewe ukwanisa kubeseka kana zvinokwanisa kukupekeja mari yokuti wewe ungabesawo kama wako nousavi ungabesawo nomunyu zvizinji choushoni zvinokwanisa kukubesa iwewe musikane kana iwewe mujaha chitatijo ichi kana zvese zvindakwanisa kubhuya hapa ndinoda kuti vajaha doni vakwanise kuziva kuti itusu ninga vajaha kana vaya vajaha vanoita mushambo wokutiza nousiku kuenda kutsvaka shinde ngokuti vasikana vamweni nivajaha vangabuda chousiku vari kuenda kuitina vari pipinda kubata basa vari pi kuenda kuita chibushikato vajaha vari kuenda kutsvaka vasikana vasikana vakaenda kutsvaka vajaha vamweni vasikana vanoenda kutsvaka vanarume vano mukaji vari kuenda komwa vari kuenda kuita mushambo jakashata vangahwirira kanyi vari kundotambudzika vanohwirira kanyi avana munyu avana sabau avana chokuha vakuviya zvekutambudzika kwavo kuganyari kumwakuya
1: shamwari angu izvo zvashata.
0: Mushambo okubuda chousiku asipi optioni. Pamweni nyanga vajaha vanokwanisa kubuda chousiku kujijisana kwenda koba, vanobuda chousiku kujijisana kwenda kubata kwiyo, vanobuda chousiku kujijisana kwenda kwemira makwanja vandu vatorera zvino. Zvizinji zvinokwanisa kuitika chousiku, zvizinji zvakashata nokudeya vaya shamwari jedu chatinokwanisa kutamba nacho tinodikana kujirangarira optioni. Iri shamwari nokudai nja kuti ngatibude kuno kana empresa shishi ina mabushkato ngokuti kuna empresa amweni anokwanisa kuitisa mabushkato chousiku enga kutwara makonyo kutaira zvendozvenja ushoni
1: wari vadonu vangu ngatende kupirikira mumbu mweni tikwanisa kutambazve padoko pakati pochirangwa chonai wewe kamari chirangwa chavia kupangira kuna msikani kuna mjaha kuna vese vapikiri wera dimosambiki wari shino pirikira nushoni mumbu. Yeah.

kabwera nyakuva radio na mabasatu ndi mathu malangiro chisena pa ntsiku ya lero makumi awiri na sitatu nthanda ino ya maluwa chaka chero chapikupiri makumi awiri na pithandatu timisipan ndi mphangwa zathu tingamala kuziva tinabwena zathu za muno mprovinsi ya Sofala tingamala kabwerena zaikha makani pakweca na mphamvichita na mbozi nchisathu lero apo ukakwana nzidzi yathu uxanu tinabva mphangwa na nzathu akumaputu tingamala tinazabwera na phindi anang'ono pa nzidzi yathu thandatu akumasiku tinazaikha nzidzinolo makani yathu pang'ono analonga thangwi ya kulangana kupangirana zinanga zino joke isombe apo kumichini pa ntsiku ya lero tina nzanga Carlos Fernando tikufuna kuti ntsiku ya lero ikhali yadili kakambo kuna imwe

0: Manungwaji Junior, changanyu kuchangaza.
1: Mzabijuani za kumwela kujampa nyumba panu madobingo nseni yafu. Nalota na mpunga wadidi, simana nseni. Pondo, usagwandila na kutali kakamwe.
0: Bwela ulawili. Wazuko merona?
1: Shi, sida komera. Wakoma piringa na siku zinangu.
0: Nditangwa maza adeke numwenemu. Maza ndipia kuja pianga pikuru pikuru, pia kufunika maka.
1: Pia kuja pikuru pikuru, lininchi penepio.
0: Dunya mwenye mwanga kufunika Junior. Ungaja masuma na onsene, unakara na mpavu, pondu na ungumi wadidi.
1: Ha? Mpia didi kundipaza pondu?
0: Ndapiva, ika mpunga pangono. Pondu na unyomonyo mwanga unakomirwa na ini. Wanga wa muntima. Chita ningeni pano. Ya majero kuzipa na unyomonyo mwukonda nensa. Pondu kala wakusanzaya. Kukoma kakamwe, makaliru kakamwe, na chifunanu chikuru.

Mwanyi kiro kuna lonsena na tivesera bulukira munu mustudo arad Mozambique. Ine zinanga ndine ruti nyamitambo lero ndakuzeserani pinda udido anangonu. Na tenepa veserani mwadidi.

ifininga nangono dina udidu waku siana siana. Mbwenye lero ife dinalonga na tangwe udidu wakuenda kumbudwa ufunzi. Ife dingana ngono dina udidu wakuenda kumbudwa ufunzi. Tangwe kufunza, nijindwe kuluka kamwe kuna ife donseni. Kondri ife dingafunza, togolo kwa ndima, tinakwanisa kukala moda muna funiki. Tinakwanisa kukala madotoru, mafunjisi, mafulisi, napinangu. Tinakwanisa kupada mabasa, dora kupeza, nyakupalatu.

0: atri ya udidu anangono wa sala nduwe. Takoza kufunza pindu bizingi na tangu ya udidu anangono. Shamwali atu paumira mbiti kazati kachemera pindi atri ya udidu anangono. Anamoza udidi uzinji. Na chikulupiriru kutimwe mwakoza kufesera mwadidi mwene pire pida pangwa imwe na shamwali atu paumira.
1: Avese, tisaona kazinji kene, anangono, machupwa, anangwa samenywa, anangwa sadikaniwa, anangwa ngapasa chakuja, anangwa sakakamisa kupita mabonde, dipindu, pia kusukalisa kakamwe, kulilifi anangono.
0: Ndimu mweni nzanga nanji, saoneka kuti anyakubala nangu, aonesa menya na piana usiku zonsene kulonga kuti tenepa, inepanu ndi kumfungisa tenepa, inepanu ndi kumlanga, ndi kumsandika, pepyo, sipindu pia didi tai, ngabe mundu anava na kumenywa tai, pia didi kutimwe anyakubala musie nsambuneo wakutikana mwana usiku zonsene, nanji pinango iya sakoya mtima mwaji. Tenepa sinyelezera kuti mewanga ngabe kundifuna tae, pewanga ngabe kundifuna tae, asakala mwana wakusukwala nsiku zonsene.
1: Ndimwe mwene nzanga, tende nikave nyimbo yatu wakuria kakamu.

0: agonga ite kwenda mulatirina mule matenda kulera ala satani asamala
1: imwe mayana chimbuzi munacho kunyumba
0: ifana chimbuzi tinacho
1: mbana akumba
0: akumba ni mamuna
1: alipano na ife peno kuti nkhapa
0: alipano
1: alipano oh imbana manja kuna mayana kunyumba chimbuzi chilipo nkazinkulu ife tachedza na mayana kunyumba kwa pyonseni ndi pinthu pyakukwana imwembo tikufuna kuti muti pasire mbonzero muti pasire mbonzero funa tisake kudziwa kuna imwe pakutoma dzina ano mbana
2: dzina anga ndi Zerinya
1: mai Zerinya chimbuzi tiri nacho kunyumba
2: kunyumba tinacho
1: munacho
2: tinacho
1: kumbirani mbana
2: kumbirani pai pa nyumba
1: pai pa nyumba tadakumba
2: adakumba
1: dzinano ndimwe mai Zerinya utenda wa nyoka zakwenda muno nyathaka doji utatera mwobva mbulongo
2: sofuna sasanyira utsuku maparato ikipadidi pinachitoe madzi wasasanyirembo akalimbo adidimbono ukonde kuona nji ntenda yanji yakolera ukulero sabwera chinyama chanji chamfunye dzapita manungu mule iyo nkhakudze kuti nankati chinyama chamfunye tai uku sakomusari kolera njineyo
1: iyo mfunyine sabuku maizarinya
2: bwera no zenda tuno chitefe pano but bwera manungu mule ifi ngakudze kuti pina chitefe zendu kuti kwa bwera mfunyi tai dzatani dza pushari yanji manungu athu ale mbatani pesekanyi pozeka kolera utapika panza kunda kutani kunda kusasanyira panji pa nyumba vale
1: mukulonga patangwe uzende kunda tokotesa ntsima kunda tokotesa chisai
2: kulongo uzende kunda tswera kunda kuti usasanyire pa nyumba pale utani ukhali na chimbudzu
1: safunika titswayire ningapano pachena maningi tapagoma ife mbo adabuka bera takomerwa thankuti taona pano pachindari pano pachere takubuka pano apa fureta nimbokone pamudzi pano maizarinya khakuti lero mwatswayira pano mukadabesera kumunda mapatswayira le pachinta
2: tapatswayira
1: alipo ale kuti panango lera achumwana tswayira panango midzi chimbudzi nkhabenacho muna apanganje ngazingolo
2: na chumwana panga munendaka tonga pa nyumba pa munthu nafika di mbweka ntongera
1: nzidzuno muna apanganje muna chumwana panga katonga nakuti munhu muna malidere muna natonga imwembo pa nzero zano muna apanganje anzano kuti akuchumwana fuka chimbuzi
2: na abvunza kuti chitani uchesa anji tikonde kutani futi kondi takalinji takali ntenda ichi mutani mukumbani chimbudzi mutsvaire tinatani futi kondi kutani panyali anji panyali kugopa ntenda ichi
1: ndi Ferrad Mosambiki tachedza na mai Zerinya nkazinkulu mukutsukwala munakha pantsi mbuya tipangane pakono mwachero mwadidi
3: tachero pero mbuyi mwe
1: ifembo tachero mwadidi dzinano mbana
3: saleti
1: mai Saleti ife tachedza pana akazi azinji tikalangana thunga imwe ndi muwathunga kolera mwatoma kuibva kale padabalo muna lero panango mukuibva kwene pyakapini
3: toma kale deje mwintu ne ino inofikira kulongiwa ino ndathabuka nayo ndaphatwa nayo nchishanu ndadza kucha xipitali ndakucha nchitatu
1: mwaphatwa nayo inalongwa lero mwaphatwa nayo
3: ino ndaxofirere nayo anthu ane wana watepa ali kupidziwa anthu apano kuti munthu iye axofirere dimbo iyi ndaphatwa nchishanu ate ndadza kucha nchitatu bwera pa nyumba po nanthende
1: mabuka tani kuno mpaka afika pa xipitali
3: inde takwatiwa
1: mwachitakwatiwa ngokuti kolera yayipa
3: ndaphatwa na machibese lifuna ufikira midiya nkhate ne mphamvu yene
1: abevi mphamvu
3: ati ndadza kwanisa kuenda kwekule ate xipari uzingo wentseni mpararetu gono ndatepa uzingo pai wanga pa nyumba apa ate lira kuti jinkazi yatani ayenda tela sonji mafumero wawula
1: paya lira mbanyeza kuti nkaza enda alipano pa
3: khabe ayenda kumunda mbalami
1: mbalami
3: ndi atenda dza ulutali mafumero a kumphatira kulasa ndisauze kwa msa ndalasoma ndaikha matubu amadzi manai
1: matubu amadzi manai
3: mwisho atenda dzafikira mbo kuchitambo mbwenye ja
1: mwana kuti kolera ipa
3: izi yaipa kolera yaipa si kuona yaipa ndaphatwa naye ndichibva ana akhali mwemuli wakhathabuka muninga manena akhathabuka ini andziwe kuti kwache nthenda ya kolera iyi ili malu ina maladi anthu
1: uku lero tikamuona munthu mbakhonda kumba chimbuzi pa nyumba tikangumana munthu akabuka kachita phondo.

0: Rádio Moçambique e a Mononso fala Malungero Achisena.
1: Beranico. Beranico era um ciclo e a Nchinai. Para que o Guanda se coma com a Irnazi Tatundanda e a Malua. Checa pico piwiri makubawiri na pi tandatu ndife malongero chisena panu pabaira. Apo tikufuna kutimu inaifi chatu chikali chibozi nga chala nangoli. Mbati pasana daika mamu nyikiru kache kache kunsana baba banzuzo nongati. Mbati sati musana mpole timizipati nati mwereponu mwenye maswaira tandu lero vani makani. Timizipati nati tukumazira nipangwa za pakati paziku.
2: Ino abwera pondu inde moi.
1: Kufisara kufunika tukukumani kapano pa Ruani ya Kaya kusonga kukwiriru kwa provincia ya Sofala. Tukufuna kucheza na mamuna mkumbozi wakuzuika nditubwa pachisa. Paikuru sinano.
3: Zinanga ni Alberto Domingo Mirembo, ni sekretari Dubai do Malokotera.
1: Ndieto ni paikuru, safuna kutiti kuziweli. Mabara kupi, chakachiti.
3: Ini ndabara Muntarara, distritu Muntarara. Então, da barra 1954. Poco Clapanga, Funza Escola, Vencendo, e da Patiwa, me dende Cubeira, na Papá. Pewanga, capata um hospital central, depois de Azazueca. Então, indo da Zabuca, me dende a viver nativo. Em Tete, então, de idade de quatro, anda a recrutaria, me dende a vida militar. Anda a vida militar, mesmo tempo, tenho bandi antigos combatentes. Da Patabasa, Queneco. Atenda zabwera pano pa kaya 1977. Entao stenta wetu mazi mbazala. Pa kaya pano mazi angabwera asadzala temba zirati kushikola hapa. Shikola kwatu do tubu. Agora stenta seti ifi udabwere pano pa kakana masikura nsara. Entao tarikurtare antu para vida militare. Auto defesa lokale. Mungalonga katangure kaya distritu ikakara kubashi chimbu chakare. Pakukala zungu panu kupanya uya kakapano amunakuru ventura tsamunda ndipoji fabrika ya shuka ikakapano za chinjwa nditangure na madzi kudzala tani mbenda marume mbisala panu ngo chimbu chakare agora ndawa na kusofrere tsanga huku kuchandimbo huku kwa kadi street mbizabwera vila fonte panu pavira bana ndao pakubwera mbiza kalabano na disinvolvement ndao kaya zakula papa kaya chini chonseri jinonemu jinongo Malokotera. Malokotera ndi mbuti kakala antu kubuka madziko kunja nabuka Malawi nabuka wino ndao akapakalua na anua ali akapata mabasa antu pana ndao panu mbutini nongo Malokotera mba antu wakunji zali angabwera mbaza panu akapasi ya ribu panu mba unambu piatsikana bitani mbongo wawu kwenda kubili kwenda mbuka Malokotera mbongo wana Malokotera ndao lero Malokotera jaza pita mshitore jaza pita mshitore ndao mstente oitu mazimbazala ndao guverna nive do distritu mba formaru maldeas kumuna mba formaru Mika Kabra mbaika Nyampunga mbaika Nyamumba mbaika Malokotera mbaika Shirimba mbaika Dafi mbaika Shirimba Doshi ndao desenvolvimento za chita mu 85 bisatari u distritu antu mbatawa abantu benda Mutarara mu 86 bisatari u distritu Mutarara tonsene bitenda kapita Malawi kore ndao ife nonga mabasato akapata ifita za kwatiwa mitenda tete mizalamuka mitenda kubera kwenda kubera mitumizwa vontu bila zeni vano mitiko mpartitu pata basa mpartitu entao na basato ya vida militari biza reformariwe kukufurumariwe entao mkulu akakamunu achemira George Americo era sekretari Dubairo entao kumifita mareformariwe wazalonga wazenda kapemba kuguverno uya konga akakaya sena chinja makaliro azenda kuti sekere nimbo mbozi kumbe sekretari wachirimba unje velu sekere nimbo mbozi angawa tinaye mbozi mumuna na Malokotera nchemera mirembwe ndai ni mirichemera wekule midenda wekule nikaa pano wa sekretari Dubai ndao atena lero disinvolvement pakaya pano iperili
1: kulonga kuti chinongwa chimbwe chakale ndithangwi ya mbuto ikateketa
4: Shuka kareni?
3: Ya, ishi hapa pansi hapa. Uh-huh. Antu waka kachimbi ya kareni kubashu kwa na mazu kuzala. Bibuluka, bazamanga vira. Ishi liku vira. Ah. Abuka kuchimbi ya kareni.
4: Nipata paswa zina Villa Fonti.
3: Villa Fonti.
4: Changadea.
3: Changadea chimbi ya kareni. Bashati njini mkwendera. Atate pansi, atate kwenda mika kabarati. Mm-hmm. Antu waka kamunu raya, waka kachimbi ya kareni kubashu. Mm-hmm. Kugoku. Mm-hmm. Ndi manaki.
4: Nyanzakaya kwa?
3: Nyanzakaya, ndi mkulu huu nungwa Nyanzakaya, ndi 10% sukari. Akumba majenji nonga pita chitambu marumeo pita bukeo fabrika pano mbenda marumeo makumba majenji pa kuti madzi ale majenji muli mbi trabalha na fabrika andao timizi na buka kuri timizi na buka kuri ya tinte ya fabrika ndi hili nonga Nyanzakaya ako Nyanzakaya na madzi kudzala ezo kuliratu madzi angadzala kunyanza kule sapita mwene mchitepa chinchini pano tikada majiwa na madzi madzi ya koka angadzala ipozi ife sasofereri piatu bensene binalimefe pano binajefe bensene salime kumbasho kumana kaya ilipantunda nganani kuno basho sajiwa kwa paza sajiwa chipende sajiwa basho putangulimbu zangu ambushu zangu ambu abwerambu na ukumbu asasambu kwe kumikulu mbo
4: makaranga mazunguli
3: wa hivi tili mazunguli na buriki pinchara pano burisi nkame maata papa akura chinchiri pano chitionga kutikumu maza makupwa tukumenye betu bambayeni anangumba kwenda ambu mansuwa muli kwenda mekama mbambaya maparumanga ninji ndi manea na vifiri vipaka pano so tisasofereli piaka penzene maza ngaza tisasofereli pano baka pano Nee, mazipakati ilorganizati, tumashiritura, Saudi. Saudi kutipeza maningi bana. Isakaradia za usene na masiku na masikati. Langanani chinchini bata, matambira mshikitele. Bayati ni magodea, tabuka mpurumelu gatuda jende, resepera mshikitele. Mwana, Saudi.

tikupemba kulekererwa nokuti pindi ningana neyekuriyeke kamwe kucheza na nchesa kontigo kubulikira nzabezia idafika kunkhomonkha abe tinanzizi mzizi ufemba tikafuna kulonga ukumi na mapindi makumi awiri 22 horas na 20 minutos.